0: Salis nominert på lite. Salis nominert på lite. E che si manco riga, io se. Contene. Io se, contene per una nuova massa per il. Contene, vado da pure nei Bosnia, Bosnia che. Kapten negara nomor Zico Faber ini baru pernah kuna ni Bosnia Safis nomor ada yang betul bihin nomor sepuluh ngarang ngasih gue Anzi Badle, hanam pura sarani Yang tim baru Ifara. Pansas 8 minute kulai fa. Pansas 8 minute kulai fa. Ekis mau kuri ga. USA. Bosnia kunta pe apa fat desa dulu kari kuri marco dengan kunta ga dia lepas kode. Pansas 8 minute kulai je. USA ke Bosnia kali ni je. Bosnia kunta. Bosnia half tengen half muda saya kuri ini bol USA kunta bolu je pas mula kari. Bosnia kunta bol fengus warna ni kari kunta nak pun desa betang kor baru je fatu. Back kor fatu ni dia keeper desa keeper. Kurir fonua ada masa ekoran kurir fonua ada fonua itu matematik asal itu harus pedang di bola fatu. Bola untuk difa kurir. Bosnia kunta difa kurir fonua ada bola kesan sah pada hari itu bola tak Adams back kor fatu pun teri kedi fen kurir. Jadi left itu kurir hari itu half mida esam rim itu kontrol kat kurir fonua ada masa ekoran tiada nombor. Rim kurir tiri tiri fonua ada metu nak kian kunta teri kedi entah kor fatu Robinson Robinson back kor fatu jadi left itu ni Adams Adams kurir matu tu fonua bola dua farani. USA ke dek kote ni fahat Bosnia kote difa ko fahat ko ber pada USA ke dek Pulisic Pulisic kemaru Pulisic ni first number Robinson ni dengai Robinson tak ko fahat Rima Bosnia half ni Rima tak ko fahat sensa katanya kuri Adams Adams kiri sensa kalbena ke Rima Rima kontra ko dah kuri Bosnia half meja sabu dia nombor Pulisic, Pulisic kira TV. Serta nombor Tillman, Tillman kira phone call berdua. Eric pun teriak nampak bola tiga terus ber. Fansas 3 minit kulai fa. Fansas 3 minit kulai fengiru. Ekses sama kuriga. USA. Gol kru mati ni fajar kira phone call ni gol keeper. Bosnia ke? Bosnia gol keeper gol dia ber. Baaf kira fonua ada pemain cerita nak kira fonua ada bola matematik asal itu harus kau dandi bola USA kontra bodun difa kau fit difa kira fonua ada bola asal itu harus kau nak kau dandi bola Bosnia kau tengah tap kuri jehilah back kau faham tapi hi number hi number yang beres faham tengah cerita ni keeper Faro Bosnia kau tengah kira fonua ada bola dia beri Fedum. Kure fonua ada fonua di bola. As air terfahatu. Keeper di bini. Bosnia keeper kure fonua di bola. Sebentu harus kau nak kes. USA keeper fonua di bola atas. Bosnia half media sama hari mati bola beru. Fansas hatar match kulu ije. Fansas hatar match kulu ifin. Ekes mampu riga USA. Bosnia goalkeeper kuria. Ere beru Eri Beno diha number Demirovic Demirovic back of Fahad Gela sen Eri Tere kur kon tere ina kontrak ka kurin Eri Beno dif kon tere ka bol kontrak ka kurin Jaden Gas number Redil Jic kri fon wal bol as Eri Kari kur kon tere Robinson parri to not to wal as kri fon wal bol half media san kas men Jela Bosnia kon tere kri fon wal afi one nani Redil Jic wata kur dif Eri Kari kon tere ka bhi number kon tere marko lab tibi dek kon tere USA ke natuwa ta fahad jaisa jene kuri madu de te fon wal bol di hrote mat beera bar reet kon sida gola dine na shar number fon wal ei ketich fon wal gola hrote mat beera di gola ma sun fawaf ke kul kuri tar illan sun na kuri ga USA Gol kurmati di fajjon kure fonwaad ne goalkeeper kure fonwaad bola as mati mati medo khos kon as ere ber fon jela farmati bola ber bozne half ke tere bozne ali fed bozne half ke tere gelani fansas first minute kulayfa fansas first minute kulayfa ngiro ekes mon kuri ga usa ere kanad ma arimati li fed kure le vel bol half meda sa bol attack kuri america konten bol kuri fono ad bola fahata na kas bosna konten attack kuri tip mudra kan di bol usa konten bol kuri di fa kuri fansas hamunet kuli fansas hamunet kuli fingro ekes mo kuri ki usa usa konten usa half ki ten tin tin kuri tip mudra khari rim rim di fa kuri fono ad bol jo farani usa konten erda na ga di bola Bahadur dia kontra fag dia bola malu itu kontra first satu di Bosnia kontra di fag bola sensa kal kaya anak kasih USA kontra bola bijih fas hari mati bola beru beru mukurin bola tafi Redic Redic bola tafi Everest Fahad half medal sa Muhiramovic Muhiramovic bola tafi kuri jela titi kuri di medal kaya anak kontra kan kontra pada kuri di no bola ke back of Fahad anak kontra kan bola fag kuri jela tu masih berani kuri jela back of Fahad atau number Muharramovic Muharramovic kuri tin ari mati half meda sa beru akari medru ga skani kontre ga difen kontre ko left an profata ne kas Muharramovic Muharramovic ko fonwa di bola as matmati medu has dan di bola tu faran ori hand number Redic ta ko bar bola di matmati ha kas be USA ge du first number Robinson ne deni USA half tere kuri left di bola medru mati fonwa di bola tu faran vi number ori tu natu left an profata Sensa kal kare USA kunter kuri Richard jasa di bola one number se kuri fahat bosnia kunter atla bola atla kuri jela fas medro ga raham ko medro hos ko kuria vadje vade mati tik fon wale bola di de kuntra funna buje bola ni macha kare anakas america USA kunter ka jela fas bosnia kunter di bola bosnia kunter bola takoi di medro kare Redic back of Fahad Muharramovic Muharramovic ball control ko lakui di medra kare Bosnia kontre control ko lakui jehla back of Fahad yani Fahad ka scan back of Fahad Muharramovic Muharramovic ball control ko lakari han kontre ka control ko puri ka smedo hos ko banne ni US half te badla medra kare kontre gati fir kuri forwal ko badla back of Fahad ko se de chansa ka tere kuri Muharramovic Muharramovic control ko lakuri tip tip kuri ashar number Ketic Ketic kuri US half te tan ko Fahad hand number Redic Redic back of Fahad jaisa dena kis ashar number Ketic Ketic aur Fahad sunta ka tere gur hatra number Muharramovic control kar phone wala pe dos ko half meda se use half tere pure phone wala busna ko tere ko tere bana da na gadi bola bi paharo bola ke duri kare de ko de fa jeba de bun use ko tere phone wala bola half meda se use ko tere control ko pure bus meda ara hum ko meda ko tere phone wala bola jo para ni ko tere ko na gadi balo ko maru je da kade ko na tu afa na tu a one ni busna ko tere vetri ಅಟ್ವಾ ಜಸಾದ್ ಬೋಳ ತಂಕೊಳ ಬಾರ್ ವಿಫಾತು ಎಕಾವಿಸ್ ನಂಬರ್ ದಿಫಾಕುರಿ ರೇಡಲ್ ಜಿಚ್ ದಿಫಾಕುರಿ ಫನ ವೈ ಹಾಫ್ ಕಿ ಮಿದಾ ಸಂ ಬೋಜ್ನಾ ಕೊಂತೆ ಬೋಳ ತಂಕುರಿ ಜೇದಾ ಬ್ಯಾಕ್ ಫಾತ ಎಂಬ್ರದ ಅನಕ ಮಡ ಜಿಲಾ ತಂಕ ಫಾತ ಕೊಂತೆರೆ ಕನ ಕಂಟ್ರಾ ಕಾ ಕುರಿ ಫನ ವಾ ಮೊದಲ ಬಡಿ ರೇಕಾ ಅತರ ನಂಬರ್ ಮೊಹರ್ ಮೊಚ್ ಮೊಹರ್ ಮೊಚ್ ಕುರಿ ದಿಫ್ ರೇಡಿಚ್ ಹಾಫ್ ಮಿದಾ ಸಂ ರೇಡಿಚ್ ಕಂಟ್ರಾ ಕೊದ ಕುರಿ ವನ್ ನಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಿದ್ರ ಹೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ ಭಾತು ಬ್ಯಾಕ್ ಫಾತ ಕನಕ ಸ್ಟೀ ರೇಕಾ ರೇಡಿಚ್ ರೇಡಿಚ್ ಕುರಿ ಬೋಳ ಸಂ ಜಿಲ್ ತಮಸೆ ಕುರಿ ಬೋಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಜೇಲಾ ಮಿತ್ರ ಆರ ಹಮಕೋ ಫ್ರಮ ಪಟಕೋ ಜಾಗ ಎವಿತಿ ಕಿಂಗ್ ಕೂತರಿ non puoi fare un fatto, mi dovrà chiarire contro che difende Curia, che se incontri mi dovrà chiarire un fatto. Muhammad contro con la PD, Sansa Catere, vuoi contro la Difi, e ne vuole anche Curia Gihela, Curia Fonua, la Massa e Curari. Vuole fare Curia, Wandani, USA contro la Curia, USA half the ten, half medal, Sabino Akari. Robinson Courier, Richard Kufunua, the ball was now with the ball atlet. Atlet Kufunua, back to Dere Kari. USA counter Courier, Robinson, Arimut half, Meda Zabu. Ball from Courier, Jehla. Kufunua, the Mosea Courier. And Father Team Kipran, the Sali. USA contra Vertifil, Bosnia contra Vertifil, they contra Jihad Bola, Defanka Montenegro, Bosnia area carry. For half, we call on Korea Daro, a guest of Korea, USA, first to last minute match of Kulefa, they would contra Kania, Vertifil, Bosnia contra. Tutto questo vedete, ma quando Dio si è confinato con quanto è andato a fare, ha detto a quanto è andato a fare. Quando vedete, è il numero. USA è il numero. In fatto, è il numero. Carica il Bosnia contro Oti Osoyle, che è carrying hitting arrival in forward di Mataka. E Bosnia Hatar number faggy. Buddha Hulu Macha. USA contro Eri Fawar, Buddha Nibik in Theatre Film, that's contro Kalar Hama. Buddha Hulu Macha Arimacha Wagutta, Eri Fawar, Buddha Hulu Macha Fan. E si è raccolto to Balani Mihar. Guarda un cattivo foul. Questo è il card che vediamo da cambio con il referee di screen area. La seconda cali vengono in guarda un po' di limbic in defa. Guarda un po' di ascolto con maccia tirivani. Fumma in ericonteria. E guarda un po' di hama. Nevi da. Kuda kalwa mati dehum boot kehikin as tiriwani kuda hulu macha USA ke vihi number Bosnia ke mohar mich paya bar potang ani aya ke hama wa ko mal nebila binna ta bhaga mukha tere faude fast to last 3 minute pre fatis video badani Referee. Referee Mihar video badaf e baad. Video badaf.
1: After review, the number 20 United States committee serious foul.
0: The foul is coming in.
1: Final decision. Is red card.
0: Foul come on him or red card Nagasi. The USA gave Vihi number. See the red card in the key video bada. Wagudu kola dia video bada. Matapullag. And the follower in below gunna. See the red card in the key. USA goal jihad in Kuntiri. And a Kuin Rokka the foul that we can see the red card. Half the column career there, then back to work to USA and Colum Danger and a country model. First to us, Hatter and Mitch Kulay from Michigan. A customer colleague in USA. Faro Hoda Fabi, Hatter number man, which Faro of Kulay Kulay Kulay. Puntene, Bosnia Puntene bola tlepu di ditë midra tjeri. Rekol Fahate dhe sajë se në cakë tjeri. Bole flagë Rjeliliq. Rjeliliq, bole të në kërë i gjelë dhe midra tjeri. Rekol Fahate në kësë dihe në borë. Demirovic, Demirovic në vërë Fahate se në cakë tjeri. Në kërë në kërë i cakë tjeri. Kërë i sora në borë gjithësaj, sora në borë në harë në borë. Benjamin Tahirovic, Tahirovic kuri naga di masa kono kaya di kunda nartua kifi dengan saru tangkol marui fahat bola hilang as Yusuf kunda kos kos untuk fahat di fahat pun teri bola teater tangkol fahat mungkin ada kiri Tahirovic Tahirovic kunda kau pelat kuri di sana sekali teri kuri Demirovic Demirovic kuri kif arimati have gagan kuri dah sam kiri cik dari cik kuri tempat kau dah kunda nartua mana nartua ada tangkol fahat pun teri kau kuri mat mungkin naga di bola fahat di fahat kunda bola di bule Yusuf kos kos ni aku teri kuri fahat di bule kiri Gol keeper Bayad. Bola left keeper. Di USA Conte di fa kur masse kur bola ena. Pura li fa ke bola ne te di bri er tere gol kontinen fa hero kala pri forma di bola. Eri per keeper bola ti. Contre posizione appunto in quel di fa con medaglia. Fa per forma di medaglia mati. Bola tak perlu fono ada masa pun tak perlu fahat soal nombor. Tahirovic kontrol pada kuri sen sakat kiri ha nombor. Benjamin Tahirovic Tahirovic kontrol pada kuri jaya titik kreatif nawar nombor. Bela Bivic Bela Bivic kuri tv area kiri kuri kontrol kontrol pada kuri naga di masa nak kuat tak perlu fahat. Jasa ada Bela Bivic Bela Bivic kontrol pada kuri area ber ber orang kiri kontrol kreatif kontrol pada tak perlu fahat. Di area kiri warna ni bosnya kontrol bad left tak perlu fahat. Jadi pada kes nawar nombor kuri tv area kiri bela kontrol kuri naga di masa kuat nak kuat naga. Wadi betul masa kuat nak kuat tak perlu fahat. Anak sahaf kemudian sahaf bosnya konter itu sahaf kita ni kiri kiri tempat kuri area sensa kat sini kuri hati ramboh mahram wich kuri pelar sensa kat bawah kuri konter tiga fen kuri tiga fen kes gagal ke sahaf kemudian sebol fen kuri one as bol fen kes area arah ham kuf tang fahat aje hilang kes fahat aje hilang fa Demirovic kuri tiga fen kena dengan beruang kari bosnya konter kuri one ni kuri enggak se area kaje hilang tang fahatu kuri tiga fen kuri fonwa di bola area teren Bodoh faham tu, difaham kuri bola nak macam ni, kena jumpun nak bosnya kunteri bola tak kuri fonu ada bola, ni faham bar ini ni kita faham keeper. USA goalkeeper, sabtu jumpun fonu ada, first tu lah 5 minit kuli dije, first tu lah 5 minit kuli fengiru, ekstrem kuri ke USA, USA kunteri bola tak USA ke dihan number kontrol kuli apulis dije. Bola yang kuri warna ni kuri engas. Naga itu masih nak dua lah. Tangan kau faham tu dia number test test. Baik kau faham tu half kaya kan kau muda saya mungkin terjadi Richard. Richard baik kau faham tu mungkin kiri bohri. Kau teri yang kontrol kau dah kuri kau teri kau tiap bola yang kau warna ni nak dua lah nak dua kau kau sah kau muda saya berjaya dah Adam say Adam se bola Adam se sor number Freeman Freeman kau bola yang warna masih kau yang berjaya dia kiri bola tak kuri ya. Bosnya kau telefon awal di bola. Mabur berada telefon wajib untuk sentiasa katanya pada kuri engas USA pun terikat dalam masa kuri USA pun terbentuk je. Itu nak cari kuri. Jadi cukup kesal gulung ini fajar USA. Pastulus aminat kuli macam ni. Pastulus aminat kuli macam ni faham faham ke? Head to head beri kerja ni. Demi aku tu USA yang kuli muda ni ekpon tering matu pun USA ke barang mungkin pun tering nak kalau kita telefon awal dengan kura kuri kalau kita tering faham dah tak boleh belokan belokan ada kalau kita telefon awal mak boleh ke ekpon tering matu pun boleh kura kalau USA hydration kura ke kau tim ekpon tering bench kau mana kau dah Half ke kolong kuri daerah, ekstrem kuri kan. USA goal dihadapi fani, rekod dekat fonwal pun terlebih logan.

0: sabato. Ves dari fulu teke vara lobivane. Vahaka minimune.
1: Haam, vara boda shukuriya inge. Haam, mikya deni vara reedi vahaka iddo kudin. Finada tummid kurang haam mikya den vahaka tikudina vara boda kamudiya kama. Haam ge mihadiya efo vaki velana. Wassalamu alaikum.
0: Wassalamu alaikum.

0: Mama, halu kihine?
1: Alhamdulillah. Dari full mengge halu kihine ta?
0: Ahre me mes rangal. Mama, kongka me tati kollani? Gene mama, ahre me ngata.
2: Mama, ti ha boru kong ule ane kamer ne. Ahre me tikan kolla faano.
1: Dari full meng ha darangale. Tiguta mama gatang yas. Mama halu balala. Mama ke kantata kolla deti. Mama warang ufave.

0: සම කොළොන් කොරියද්දාග ගෙනස්තිෙන්වටක අරුණට වාසිප අහබල් කොල්දාන්න
1: ස්කරිය මිස් කොළොන් ෆිස්ම කොළොන් පසන කොරේෂය කොළොෆෂයන් කුරේෂය කුල්තන බෑකොළ පහත ජැසාලි බෑකොළ පහතුන් තින් නම්බරු Pongrusic bola telah kuri di fede beru. Kontra yang kuri fonuad bola kari dia. Portugal kontra gak jelas bola beru yang di. Portugal ke an number Bruno Fernandes gak jelas. Elon Croatia Croatia half tereng ini meda di mem perisi cila ni sah number. Perisi kuri di bola half gak kena kemeda sem bodong kuri fonuad bola sah telah. Portugal kunteni kuriangas Pedro kurifunuada mas sekuri kari de kunteni bola tebe akro fahata jesta sen sakal animetin Portugal haf kitere Portugal kunteni kuri tiri tiri fan service number Nuno Mendes be akro fahata nake sen kunteni kene kuri be akro fahata Evers fahata jesta de nika en kunteni kene bola kuriangas medono hara Hamukov medono kai jela be akro fahata kai kene haf kumeda sen Ruben Dias medono horas ko kuria en silo ya Hensido kuriya backro fahad jasal 23 number vitinya kuri fonwa di bola as ka kana half midas area khanna de bol kontro ka kuri wanna mase kurni pedro kar kun tu mara kollai buhuri kuri asia kun te naga natu af kuriya ga chaira raham kelte naga dif kun te den jasal be fahato kuri asia kun te bolta kuri fonwa di bol medona ka bol fe kuri go chwanni as medon horasko gaina ka half medon wor kuri jela kuri fonwa da 3 number Pongrusic backro fahad ka kana half midas be ona kari Perisic yang beres faham tanah kes Modric kurmit mana kau dah berikan kontrak bola di bawah tu kuri di sensi akal kari Croatia kontrak dia tak kuri Kovacic back kalau faham tu menurut saya area kari Pongrusic kuri fon wad masih kuri kuri di an number Kovacic back kalau faham tu area tu keeper Livakovic kuri fon wad bola as menurut saya kari Portugal kontrak bola tu jeda bola armat timber Deminet kuloy fa furtama hafun deminet kuloy fangiro de team kuloy bis team kadana nje di felo Croatia kelo Stanisic meduna kyan kuri en meduna war kyan meduna mati huruf illaf elli bola as meduna kyan satar number Susic backul fat ka kan half meda sabu budmi akuri dip meduna kyan Perisic kuri fonwa ada titik kuri fonwa berita bandar dari kontrak Croatia ter number naga defi mulai sih kuri fonwa di bola berita fatum keeper ini mulai justru ada terus budimia kuri fonwa di bola berita fatum keeper di bola baru bisne bola aga madam diye deminet kuli bici furtum half de team kuri abis team kuli dalan je kuli mutiara Portugal kontrak bola fan kuri jelah gaya kan half medem buat kuri jelah Renato and Kuri Diff Medro Akari Pedro Baclofat, Jehila Tanglofat, Chansaka, Arimati Hori Ruben Dias, Kuri Tirithin Anafat, Arimati Hoskola, Kunta Diff and Baclofat, and Ruben Dias, Bolfan Kuri Jela, Medon Hosko Kurufunwa, left Tithin Kurikaka half Medas and Kurisha half Kitere, Portugal Pedro Baclofat. Vitinha kuri dif arimatin titin medon hosko kuri half den kuri kontre kuri fonwal bo do farani kontre bara bara bo fara naga di bo hosko kulte fonwal bo keeper di ba ane kas kuri fonwal bo mi fara di fa kuri retene kulun teriye ko forta fonwal bo keeper di fa kuri nakas di bune ribonsa a bola Portugal kulte kuri fonwal bo fahato Perisic di fa kuri arimat bo ber di felo Portugal Croatia half kitre half meda sa mo ngelani Ademik warna kalau fursa tu takel lebih gendih Portugal gol di jahal tim fahar yang mati kari ke fonwal di ribuan sana kumbola di felo kuri yang lefi kensi lo kuri yang lefi di bola area kari Croatia kunter kuri fonwal di Portugal kunter kuri fonwal masih kuri yang kes Croatia kun area kari nanti bola asara nombor bola masih kuri ni Pedro kari kiri Perisic di fahar kuri bola sana kes Portugal kunter kuri fonwal di bola mifaro gagana half meda sa Portugal kunte bola ta back fa da jessa chulta ka tere tera number kontro ka kuri one ni ei veiga kontro ka da kuri etirite Cristiano Ronaldo ta ko fa